basi tuchate na kariba chinje tu kamba chibombe koji mwanja hapo basi tuchika kusiungula siungula ni nyimbo kama kutimbiri kanya imanyizio maronda nyimbo mpamu ndaja desoras desoras singani siatu siapa jibirikis koji mwanja hapo siatu siapa chon niche mwari marigeri idan chwembo.

0: kumajuni.
1: Kumajuni, ndi misandani kumajuni.
0: Ine ni malima basi.
1: Ah, nchito yanu ndiyo lima hii?
0: Ti.
1: Mbeu zanji mkulima kumajuni?
0: Ime manga mpunga.
1: Aha.
0: Basi, ima kutumene basi ku... Kuta ndrama, basi kumagula basi lova kwa pasana, kushkola.
1: Okay.
0: Chabu
1: inumoni ubiro kwa ndani?
0: Abambo wanga sumba ku... Kumende kulishina kusumba kwa Antonio Guerrero sumba. Aidan kulishina kumende yeko. Atazi wanga kumajuni kumende kunoko. Asina yipa mfumu.
1: Mwamaliza?
0: Enda maliza mfumu.
1: Ziko.
0: Asante asante. Abonongo kusumba, abonongo, abonongo.
1: Eya, abonongo akumvera kusumba.
0: Kusumba.
1: Ziko mkwambiri.
0: Asante, asante.
1: Asante.